0: dan hanya tahan sebentar saja. Hanya tahan sebentar saja. Manakala datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Dapat dibayangkan kalau seorang telah murtad, ia tidak takut lagi pada Tuhan. Dalam segala perbuatannya tidak diukur dengan firman Tuhan, tetapi semata-mata didorong oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Menyadarkannya, sahabat, memang tidak mudah. Menyadarkan orang murtad tentu saja tidak mudah. Untuk mengawali datangnya hari kiamat nanti, firman Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa jumlah orang percaya yang murtad itu akan semakin banyak. Mereka itu tidak tahan terhadap siksaan dan pencobaan-pencobaan yang berat. Kemudian mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling membenci. Rupanya, sahabat, sekarang pun sudah cukup banyak orang-orang yang murtad. Ada kalanya orang-orang yang murtad itu mempunyai pandangan yang salah terhadap Tuhan. Dipikirnya kalau kita sudah ikut Tuhan, semuanya jadi beres, enak dan serba mudah serta lancar-lancar saja. Rezeki disangkanya akan mengalir sehingga hidup tidak perlu ada kesulitan lagi. Tetapi karena hal itu tidak diperolehnya, mereka menjadi kecewa. Seolah-olah orang yang percaya pada Tuhan dengan yang tidak sama saja. Ikut Tuhan tidak menjadi kaya, bahkan penuh dengan tantangan. Begitulah akhirnya, sahabat, ia tidak tahan lalu murtad. Teristimewa, sahabat, dalam menghadapi hari kiamat nanti, orang yang saat ini tampaknya kuat iman, kita harus waspadai kelak. Tentu saja tidak mengherankan kalau tiba-tiba saja imannya jadi goyah dan akhirnya murtad. Sahabat, kiranya perlu bagi kita menyiapkan diri dari sekarang. Menyiapkan diri dari sekarang. Agar nanti kita tidak undur dalam menghadapi datangnya berbagai pencobaan. Firman Tuhan berkata, waspadalah supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat yang ke-12. Nah, sahabat, jangan sampai murtad. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day. Refresh your spirit.

Listener Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat, jumpa kembali di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi untuk sahabat yang pagi hari ini masih setia mendengarkan 96.5 FM. Dari studio saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi buat sahabat semuanya yang kembali beraktivitas di akhir pekan hari ini. Mungkin sahabat itu sedang mempersiapkan diri mau jalan-jalan ya bersama dengan keluarga ke tempat-tempat favorit sahabat Iktus, refreshing ya sahabat ya.

Ya, penting supaya refresh, di-refresh kembali sahabat semuanya. Setelah seminggu sahabat tikus sibuk beraktivitas melakukan berbagai macam tugas sahabat tikus, kembali di akhir pekan berkumpul bersama dengan keluarga, sahabat yang mungkin kerja di luar kota. Iya, orang tua, kebersamaan bersama anak sangat penting karena di sana bisa berbagi cerita dan juga tentu memberi nasihat-nasihat kepada anak-anak. Dan saat yang tepat adalah saat ketika kebersamaan di tengah-tengah refreshing, menikmati alam, sehingga apa yang disampaikan itu masuk. Iya sahabat tikus, nanti kita akan bersama-sama berbicara tentang tips di akhir pekan. Sahabat tikus, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus sahabat, Anda bersinergi dan berbagi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi untuk yang baru saja gabung di pagi hari ini. Di pagi yang cerah, berkabut ya Kota Semarang. Kalau dilihat dari atas Bukit Muga, sahabat Tiktus, secerah sahabat Tiktus pagi hari ini. Baik sahabat, kita akan bersama-sama melihat belajar hari ini ya, kilas balik sahabat Tiktus ya. Sebelum kita mengetahui tentang tips-tips apa di akhir pekan, kita kilas balik dulu ya, supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di masa yang lampau yang jadi pelajaran buat setiap kita sahabat Tiktus. Tanggal 6 Juni, kata orang, bulan Juni adalah bulan di mana orang-orang hebat lahir. Enggak ya, semua bulan ya ada orang-orang hebat yang lahir sahabat Tiktus ya. Bulan September, bulan Desember, bulan Januari, semua bulan hebat asal orang itu ada di dalam Tuhan, karena Tuhan itu hebat. Iya sahabat Tiktus, betul sekali. Kalau orang bilang bulan Juni lahirnya orang-orang hebat, ya diaminkan saja sahabat Tiktus ya. Orang-orang sukses lahir bulan Juni katanya. Iya, di bulan Juni khususnya tanggal 6, di hari-hari yang lampau kita belajar banyak hal tentunya. Iya, di Indonesia khususnya ada lahirnya tokoh sentral Indonesia yang mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Bung Karno lahir tanggal 6 Juni, sahabat Tiktus ya. Presiden Soekarno itu lahir tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, sahabat Tiktus ya. Mungkin sahabat sudah lupa pelajaran sejarah, jadi mengingat kembali sahabat Tiktus. Ternyata Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, lahir tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecil Kusno Sosro Diharjo. Iya, sebenarnya namanya Kusno ya, Pak Kusno. Kusno Sosro Diharjo itu Insinyur Soekarno ya, sahabat Tiktus ya. Mungkin diambil kata no-nya sehingga disambung-sambung. Iya, jadinya Soekarno sahabat ya. Nama kecilnya Kusno Sosro Diharjo. Kenapa berubah namanya? Ya enggak tahu, orang tuanya yang tahu. Soekarno merupakan anak dari Raden Sukemi Sosro Diharjo ya. Jadi ayahnya itu Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ya, orang Bali ternyata ya sahabat itu ya. Pada masa kecilnya ia sempat diasuh oleh kakaknya Raden Harjodi Kromo di Tulungagung sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto tahun 1909. Jadi usia berapa? 8 tahun ya. Iya sahabat Tiktus ya. Jadi di Mojokerto kemudian Soekarno mulai menempuh pendidikan formal. Ayahnya yang berprofesi sebagai kepala sekolah RST Inlandish School SR ya sahabat Tiktus ya, pada waktu itu turut berperan dalam perjalanan pendidikan awalnya. Nama Kusno kemudian diganti Soekarno karena alasan kesehatan. Sejak kecil ia dikenal memiliki kecerdasan yang menonjol dan kemampuan berpikir kritis yang kuat. Nih ya, seringkali khususnya orang-orang Jawa atau mungkin orang di tempat-tempat yang lain sahabat Tiktus ya, mungkin di tempat sahabat Tiktus di Manado atau di Kalimantan, di daerah Batak, di Sumatera sahabat Tiktus ya, kalau ada anak kecil sering sakit lalu namanya diganti sahabat Tiktus ya, kok ini sakit terus gitu ya. Iya, ada yang namanya dulu Selamet ya, nama kecilnya Selamet, tapi kemudian sering sakit terus lalu namanya diganti Agung gitu ya. Nah, setelah diganti namanya dibikinkan bubur merah putih gitu ya. Lalu sehat terus gitu ya sahabat Tiktus ya. Jadi mungkin juga itu bukan hanya mitos ya sahabat Tiktus ya, bukan hanya tahayul, tapi apa yang dipercaya itu terjadi. Kalau diganti namanya pasti sehat gitu ya. Lalu orang tuanya berpikir, anak ini sehat ya, apa yang dikatakan terjadi. Iya seperti itu sahabat Tiktus ya, karena
ya kitab suci juga mengatakan apa yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. So, katakan yang baik-baik untuk kita dan juga anak-anak kita. Kalau kita katakan yang buruk-buruk, maka itu juga yang terjadi ya. Khawatir, takut, cemas, jangan dikatakan. Aduh, aku takut. Aduh, aku khawatir, gitu ya. Gak usah dikatakan itu sahabat Iktus ya. Tapi kita katakan yang baik-baik untuk diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita, supaya kebaikan Tuhan itu juga menjadi bagian kita. Iya, selanjutnya nama Kusno diganti jadi Soekarno, alasan kesehatan tadi sahabat Iktus ya. Perjalanan hidupnya kemudian membawa Soekarno ya, yang nama kecilnya Kusno, menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai proklamator yang membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama pada periode 1945 hingga 1966. Perannya tidak hanya dalam memerdekakan bangsa, tapi juga dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Itu ya sahabat Iktus ya. Jadi tanggal 6 Juni sebagai hari lahirnya tokoh sentral Indonesia, proklamator Soekarno. Baik sahabat Iktus, nanti saya kembali lagi untuk ada tips apa atau masih ada hal penting yang perlu kita pelajari dari kilas balik tanggal 6 Juni. Jangan kemana-mana. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: This one called Bahagia Bersamamu.

kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi, sahabat Iktus. Ya, ini di Semarang mulai mendung. Tadi cuma berkabut, sekarang mendung ya, sahabat Iktus ya. Tidak apa-apa kalau harus hujan ya, puji Tuhan, sahabat Iktus ya. Berarti ada yang berdoa minta hujan. Ya panas terus gitu ya sahabat Iktus ya. Oke, dikasih hujan hari ini. Bersyukur apapun yang terjadi sahabat ya. Baik, kilas balik 6 Juni. Apa yang terjadi sahabat Iktus ya, yang menjadi pelajaran berharga buat setiap kita sahabat Iktus ya. Ternyata sahabat Iktus ya, di 6 Juni sahabat Iktus ada peringatan hari atap hijau sedunia. Kok ada hari atap hijau sedunia ya? Ya, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau di lingkungan perkotaan. Oh, itu sahabat ya. Diperakarsai oleh Chris Brickman dan Dusty Gage yang dikenal sebagai ahli dalam bidang atap hijau berkelanjutan. Mereka mendorong pemanfaatan atap bangunan sebagai ruang hijau yang memberikan manfaat ekologis. Konsep atap hijau sendiri merujuk pada penggunaan vegetasi yang menutupi sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan. Sejarah mencatat bahwa konsep atap hijau telah ada sejak lama. Salah satunya melalui Taman Gantung Babilonia yang dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kini konsep tersebut banyak diadopsi pada bangunan modern seperti gedung perkotaan, hotel, hingga hunian vertikal. Ya sahabat Iktus ya. Tanggal 6 Juni juga dikenal sebagai Hari Bahasa Rusia. Oh itu ya sahabat Iktus ya. Bertepatan dengan hari lahirnya Alexander Pushkin, seorang penyiar ternama yang dianggap sebagai bapak sastra Rusia modern. Ya, Hari Bahasa Rusia ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2010 sebagai bagian dari upaya mempromosikan keberagaman bahasa dan budaya di dunia. Bahasa Rusia sendiri merupakan bagian dari rumpun bahasa Slavia dan saat ini digunakan oleh lebih dari 170 juta penutur dari berbagai negara. Nah, itu ya sahabat Iktus ya, kilas balik tanggal 6 Juni. Sahabat Iktus, kita bersyukur masih tercatat ya sejarah, biasanya udah lupa gitu sahabat ya, diingatkan kembali lewat kilas balik tanggal 6 Juni. Baik sahabat Iktus, sahabat yang lahir di bulan Juni, siap-siap menerima berkat Tuhan. Iya, lahir bulan lain juga siap-siap menerima berkat Tuhan ya sahabat Iktus ya. Iya, tentunya kalau kita berdoa minta sama Tuhan, ya apa yang kita minta, apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepadanya, dijawab oleh Tuhan. Kapan dijawabnya? Ya terserah Tuhan. Iya dong, ya sahabat itu, kita kan cuma minta ya. Tuhan mau menjawab kapan? Ya terserah Tuhan. Kita enggak bisa maksa Tuhan. Ayo sekarang Tuhan, kasih ke saya apa yang saya minta gitu ya. Ya itu bukan umat yang baik ya. Nah, itu pemalak gitu. Tuhan dipalak. Banyak orang-orang yang berdoa maksa Tuhan ya supaya cepat dijawab doanya. Enggak sahabat itu ya, kita orang-orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan, jawaban doa kita. Kita terus bertekun berdoa sahabat Iktus ya, dan tentu berusaha. Kalau cuma berdoa saja tanpa berusaha, ya gak bisa. Ya namanya ora et labora sahabat Iktus ya, berdoa sambil bekerja ya, atau berdoa dan bekerja sahabat Iktus ya. Jadi berdoa juga bekerja iya ya. Dari doa kita diberi kekuatan untuk kita bekerja, melakukan sesuatu. Mungkin bagian pekerjaan kita, bagian yang kecil yang kita lakukan, nanti bagian yang besar-besar, yang sulit-sulit, yang sukar-sukar itu nanti Tuhan yang kerjakan buat kita. Baik sahabat Iktus, masih ada waktu nanti tipsnya ya sahabat Iktus ya. Nanti tipsnya kita akan dengarkan di tips akhir pekan. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bahagia itu sederhana. Bersama Vina featuring Abdul.

0: Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: Tapi biar bagaimanapun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan. Gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat itu seperti yang saya katakan, kita akan belajar bersama. Kita akan melihat tips di akhir pekan ini. Ada tips wisata edukasi, sahabat iktusnya. Mengunjungi tempat wisata edukasi bersama dengan anak itu sangat menyenangkan dan banyak manfaatnya pasti, sahabat iktusnya. Ya, sahabat iktus, menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga dan tentunya bersama dengan anak-anak karena sudah belajar selama 5 hari ya. Halo sahabat iktus, anak-anak kita sekolah di Senin sampai di Jumat, Sabtu Minggu libur, tapi liburnya libur yang memberikan manfaat kepada anak-anak, mengedukasi mereka saat mereka bersama dengan orang tua berwisata, sahabat iktus ya. Tempat wisata edukasi seperti kebun binatang, museum interaktif, atau taman sains adalah pilihan yang tepat, sahabat iktus ya. Anak-anak bisa belajar tentang alam, tentang sejarah, tentang teknologi dengan cara yang menyenangkan. Misalnya di kebun binatang, mereka bisa mengenal lebih dekat berbagai jenis hewan sambil belajar tentang habitat dan perilaku mereka. Iya, memilih tempat yang memiliki program interaktif seperti sesi memberi makan hewan, kemudian eksperimen sains sederhana. Ini membuat anak-anak itu lebih antusias dan tentu terlihat mereka bersemangat gitu ya. Iya, bersemangat. Lalu tentu menyerap berbagai macam pelajaran yang berharga buat mereka. Pengalaman yang mengesankan buat anak-anak itu yang akan membuat mereka bisa berubah paradigma atau pola pikir mereka, sahabat iktus ya. Dan pastikan orang tua di samping membawa anak-anak ke tempat edukasi, pastikan ya membawa makanan yang sehat buat mereka. Ingat, sahabat iktus, ada banyak sekarang anak-anak masih remaja, anak muda, sahabat iktusnya 20-30 tahun sudah banyak yang cuci darah, sahabat. Mengapa? Karena makanannya banyak yang kemudian tidak membawa makanan dari rumah, beli di tempat, di jalan, di pinggir jalan dan sebagainya. Makanan yang banyak mengandung pengawet dan pemanis buatan. Itu yang membuat banyak anak-anak yang sakitnya, sakit yang susah untuk diobati kalau sudah cuci darah, sahabat iktusnya. Jadi membawa makanan, membawa bekal dari rumah itu pilihan yang tepat buat sahabat iktus sebagai orang tua untuk anak-anak lebih sehat, sahabat iktus, di samping murah biayanya kalau membawa makanan dari rumah. Dan yang pasti sehat, menyehatkan, karena sahabat iktus bisa memilih anak-anak suka makanan apa. Kemudian tentu lebih higienis, sahabat iktus ya, karena diolah sendiri. Itu yang pasti, sahabat iktus ya. Dan ada banyak anak-anak muda sekarang yang kesukaannya makanan yang super pedas, itu sahabat iktus. Dan banyak akhirnya ketika mereka menikmati makanan yang super pedas, seperti contohnya ya, seblak. Anak-anak muda biasanya suka seblak gitu ya, atau bakso beranak gitu ya. Anaknya banyak lagi ya, sahabat iktus ya, ada cabai, anaknya cabai dan macam-macam gitu ya, sahabat iktus ya. Makanan yang super pedas itu membuat usus buntu, sahabat iktus ya. Banyak yang kemudian jadi operasi usus buntu karena makanannya mengandung makanan yang super pedas tadi. Dan pedasnya sekarang gak seperti pedasnya zaman dulu. Zaman kita orang tua dulu pedasnya benar-benar pedas dari cabai, dari lombok, sahabat itu. Tapi sekarang pedasnya pedas dari pedas buatan gitu, sahabat itu. Dan banyak pewarna, banyak pengawet, itu yang membuat kurang mendukung kesehatan di fisik anak-anak muda sekarang. So, sahabat itu sebagai orang tua, kita harus benar-benar mengatur kesehatan buat atau gizi buat anak-anak kita supaya mereka bisa menikmati hidup mereka, menikmati masa muda mereka dengan sehat, dan tentu mereka berhasil dan sukses. Apa gunanya berhasil dan sukses tapi kemudian tidak sehat, sahabat itu ya? Apa gunanya? Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya, katanya ya. Jadi kesehatan sangat berharga. Kalau sahabat membawa putra putri ke tempat wisata, wisata edukasi tentunya, bawa bekal dari rumah supaya lebih sehat. Itu tips
akhir pekan ini, sahabat Iktus. Sahabat tetap bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Sekaligus tips ini mengakhiri jumpa kita di Morning Blessing kali ini. Saya Mas Jero mohon diri dari Susurner sahabat Iktus. Jumpa kembali di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini, akhir pekan. Ya, 6 Juni 2026. Semangat yang sudah sahabat tanamkan di dalam hati sahabat untuk memprogram hal-hal yang positif di hari ini. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, Inspiration of Education untuk pagi hari ini dalam kisah inspiratif. Ya, sahabat semuanya, berbagi informasi yang bisa menambah wawasan kita dan juga pengalaman kita ditambahkan ya. Baik, sahabat sekalian, nanti saya akan buka untuk menemani sahabat semuanya dari Celtic Worship. Kita tunggu dalam kisah inspiratif hari ini.

Baik, sahabat sekalian, hari ini saya akan membagikan kisah inspiratif mengenal sosok Ignatius Nino Naisau. Siapa sih Ignatius Nino Naisau? Nah, Ignatius Nino Naisau tidak bisa baca tulis. Petani desa Nunmavo, Kecamatan Insana, Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dia putus sekolah sejak tidak naik kelas 3 SD. Ia tidak pernah bermimpi bisa melakoni jalan tani naga karang, berpenghasilan ratusan juta rupiah setahun bersama kelompok tani Anin Tamahte. Bersama 19 anggota kelompoknya, Naisau memiliki 1.200 pohon buah naga. Wah, banyak banget nih ya. Sekali panen omsetnya sekitar 60 juta. Selama musim produksi buah naga, yakni September sampai Maret, kelompok tani pimpinan Naisau bisa memanen naga karang sebanyak 3 kali. Berkat Naisau, masyarakat Pulau Timur dapat mencecap buah yang mengandung banyak kalori, nutrisi, dan vitamin. Berkat naga karang berwarna merah, warga Kecamatan Insana memiliki penghasilan tambahan dengan berdagang buah naga di tepi jalan Trans Timur Kupang Atambua. Tidak hanya itu, naga karang, Naisau juga mulai merambah ke Timor Leste meski belum masif. Buah naga karang juga diperjualbelikan di pasar perbatasan Mota Ain di kawasan pos lintas batas Indonesia Timor Leste. Pedagang buah naga di pasar perbatasan itu ada yang melayani pembelian menggunakan uang dolar AS. Namun uang dolar itu tidak pernah sampai ke tangannya karena mereka membeli buah naga dari kami dengan rupiah. Demikian disampaikan Naisau ketika ditemui di kebun buah naga kelompok tani Anin Tamahte di Desa Fatoin, Kecamatan Insana. Ini kisah inspiratif dari Ignatius Nino Naisau, saya ambilkan dari Kompas 21 Juni 2023. Nah, sama sekalian, bagi Naisau merintis jalan tani naga karang tidak mudah. Sesuai dengan sebutannya, naga karang dihasilkan dari pohon buah naga yang ditanam di lahan lereng bukit atau Nuaf Ainyut, Desa Fatoin. Nah, kebun buah naga yang dikelola sejak 2018 berjarak sekitar 2 km dari Nunmavo Kampung Naisau. Jauh juga ya. Nah, sama sekalian, sebelum lanjut lagi ya, kita mengenal kisah inspiratif dari sosok Ignatius Nino Naisau, Jalan Tani Naga Karang yang seperti apa? Tunggu dulu ya, kita akan kembali lagi menikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, mungkin juga sahabat juga tetap beraktivitas di tempat tugas masing-masing karena liburnya nggak hari Sabtu, mungkin hari yang lain ya. Jadi hari Sabtu tetap masuk kerja.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

baby, don't. Ya, baik sama sekalian. Kembali lagi kita mengenal sosok Ignatius Nino Naisau, Jalan Tani Naga Karang. Kita mengenal sosok ini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Nah, baik sama sekalian. Untuk menanam pohon buah naga, Naisau harus menyingkirkan batu-batu karang di atas dan di sela-sela tanah yang digali. Dan petani ini menyebutnya sebagai batu yang bertanah. Karakter lahan berbatu memang menjadi ciri khas geografis Pulau Timor. Butuh waktu sekitar 4 bulan mulai dari menyiapkan lubang tanam, memupuk, memasang media tanam hingga menanam 200 pohon buah naga. Nah, untuk mendapatkan air juga tidak mudah. Petani harus membuat bak di kebun ya untuk menampung air dari sumber air ulolok. Nah, jarak kebun buah naga dengan sumber air tersebut sekitar 7 km. Jauh juga nih ya. Nah, untuk menyiram pohon buah naga satu persatu, Naisau ini harus bolak-balik memikul air dengan lalepak. Kalau di Jawa pikulan ya, ternyata di sana namanya lalepak ya. Pupuk menggunakan kotoran ternak dan pupuk kompos dari daun atau ilalang kering. Dan Naisau berkisah, semula pohon buah naga ini ditanam sendiri setelah mendapat pelatihan membudidayakan buah naga dan bantuan bibit. Jumlahnya waktu itu hanya 30 pohon buah naga. Nah, kemudian dia mendapat limpahan pohon buah naga dari petani lain hingga terkumpul 200 bibit pohon. Wah. Nah, semula mereka menanam di kebun dan lahan masing-masing. Lantaran kesulitan air, saya meminta bibit pohon itu dan menanamnya di lahan Naisau. Ya, baik sama sekalian. Kita lanjut lagi mengenal sosok Jalan Tani Naga Karang dari Ignatius Nino Naisau dari Nusa Tenggara Timur. Baik, kita jeda lagi ya. Kita nikmati dulu dari Dante Boy.

0: sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
6: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

baik sama sekalian, kita lanjut lagi nih ya. Kisah inspiratif mengenal sosok Jalan Tani Naga Karang bersama dengan Ignatius Neno Naisau. Ya, sama sekalian, menurut Naisau, membudidayakan buah naga ini merupakan hal yang baru bagi para petani di Pulau Timur. Mereka terbiasa menanam ubi, singkong, jagung. Mereka menganggap menanam buah naga itu sulit. Namun Naisau percaya jika melakoni Jalan Tani Naga Karang. Dia menganggap jalan itu sebagai ujung jalan perjalanan hidupnya yang terjal dan berliku. Semasa kecil, Naisau pernah bekerja sebagai pembersih rumput dan pemberi pakan ternak di Kupang. Seiring berjalannya waktu, Naisau dipercaya sebagai pengirim sapi Kupang ke Kalimantan dan Jakarta. Meski buta huruf, Naisau melakoni jalan rantau dengan sejumlah prinsip. Kerja ikut orang harus jujur.

Meski buta huruf, Naisel melakoni jalan rantau dengan sejumlah prinsip. Kerja ikut orang harus jujur, dia mendapat banyak ilmu dan pengalaman. Kerja itu jangan lari-lari atau berpindah-pindah. Jujur, sabar, tanggung jawab dan ditekuni saja. Pasti akan menghasilkan. Nah, prinsip hidup itulah yang membuatnya mampu melakoni jalan tani naga karang. Dan ia tularkan kepada ketiga anaknya. Saat ini ada 4 kelompok tani pembudidaya buah naga di Kecamatan Insana. Total pohon buah naga yang budidayakan sebanyak 11.380 rumpun. Naisel juga memegang prinsip itu dikala mengetahui buah naga hanya bisa dipanen sekali selama sekitar 6 bulan musim produksi. Buah naga yang dihasilkan juga relatif kecil, yakni rata-rata 1 kg per buah. Harga jualnya di daerah tersebut juga relatif masih cukup murah, yakni Rp5.000 per buah. Naisel tidak patah arang. Secara bertahap dia menambah tanamannya yang semula 200 pohon menjadi 300 pohon. Dan sampai Juni 2021 dia bersama kelompok tani mendapatkan bantuan sambungan listrik sektor pertanian berdaya 16.500 volt ampere dari program listrik untuk buah naga Proliga PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Nah, bantuan senilai 133 juta itu termasuk instalasi 100 lampu dioda pemancar cahaya 23 watt yang dipasang paralel seturut deret pohon buah naga. Listrik ini digunakan untuk memacu produktivitas buah naga dengan cara merangsang fotosintesis pada malam hari menggunakan cahaya lampu. Berkat listrik itu, buah naga dapat dipanen sebanyak 3 kali selama musim produksi. Buah naga juga bertambah besar, ada yang mencapai sekitar 3 kg per buah. Wow, gede banget ya. Nah, lalu Naisel terpacu membuat sumur dan bak penampungan air di lahannya. Meski penyiraman masih secara manual per pohon, setidaknya ia dapat menyedot air dari sumur ke penampungan menggunakan genset listrik. Saat ini kelompok tani Anin Tahmate memiliki sekitar 1.200 pohon buah naga. Dari jumlah itu baru 900 pohon yang dipasangi lampu. Per pohon rata-rata dapat menghasilkan 20 buah naga sehingga setiap kali panen bisa menghasilkan 36 ton buah naga. Asik banget ya, bisa memetik sendiri begitu ya. Kelompok tani Anin Tahmate menjual buah naga itu kepada para pedagang Rp50.000 untuk 5 hingga 7 buah. Kemudian oleh para pedagang biasanya dijual Rp50.000 untuk 3 hingga 4 buah. Mereka menentukan harga tersebut ke pedagang dengan mempertimbangkan ongkos transportasi mereka. Mereka ada yang datang dari Kupang, Atambua, bahkan Timor Leste, yang juga pernah berkunjung ke pusat budidaya buah naga berbasis listrik di Banyuwangi, Jawa Timur. Naisel ingin menjadikan kebun kelompok tani Anin Tahmate sebagai kawasan agrowisata buah naga berbasis listrik. Dia berharap terang naga karang juga bisa dinikmati petani-petani lain di Pulau Timor. Nah, sudah kita kenal nih ya, naga karang yang dikelola oleh Ignatius Neno Naisel bersama dengan kelompok petaninya. Baik, sahabat sekalian, kiranya ini bisa menginspirasi kita untuk mendapatkan hal yang baru dan juga mungkin kita juga melangkahkan kaki yang baru untuk usaha yang baru. Semoga bermanfaat, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: praising our God. I don't know what mountains you're facing today, but I pray that every single one of us in this room today will say, nothing will ever stop me from praising our Jesus. Amen. Come on, give a shout of praise for our God.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Respon kita terhadap Allah. Seorang muda menginvestasikan tabungannya dengan membeli mobil sport Ferrari terbaru, dan karena merasa ini adalah investasi seumur hidup, ia berpikir sebaiknya mobilnya diberkati agar aman saja. Karena merasa ragu siapa yang harus ia mintai tolong, akhirnya ia menelpon seorang pastor Katolik setempat yang menjawab, "Baik, ini memang agak di luar kebiasaan, tapi saya memang bisa membaptis benda-benda untuk orang-orang tertentu." Namun dengan segera ia menambahkan, ngomong-ngomong, Ferrari itu apa sih? Karena berpikir bahwa jika sang pastor tidak tahu apa itu Ferrari, berkatnya tidak akan maksimal, pemuda itu batal minta tolong dan menelpon seorang pendeta baptis yang dengan cepat menjawab, "Ferrari? Hebat! Bisa melaju dari 0 ke 100 km per jam dalam 5,7 detik. Mobil yang hebat. Saya suka sekali model itu." Lalu ia diam sejenak dan bertanya, "Ngomong-ngomong, berkat itu apa?" Ada orang yang mengerti tentang berkat, ada yang mengerti tentang puji-pujian. Namun sekarang saya menyimpulkan bahwa banyak dari kita yang mencampur adukkan antara berkat dan puji-pujian. Berkat bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, melainkan sesuatu yang ia terima. Puji-pujian adalah sesuatu yang Anda lakukan, dan berkat dari Yang Maha Kuasa akan mengikuti puji-pujian yang tulus. Pernahkah Anda pulang dari sebuah kebaktian atau pendalaman Alkitab sambil mengeluh, "Aku tidak mendapatkan berkat dari ibadah tadi"? Tetapi faktanya Anda tidak mendapatkan banyak karena Anda tidak memberikan banyak. Puji-pujian adalah respon dari orang percaya terhadap keagungan dan kebesaran Allah yang ya dan hidup. Kata dalam bahasa Inggris kuno untuk pujian memiliki arti tentang kelayakan. Dengan kata lain, puji-pujian adalah respon kita terhadap keagungan Allah. Sesuatu yang Anda lakukan, yang Anda berikan kepada Allah, dan karena kita ada di hadirat-Nya, datanglah berkat dari Allah yang menyentuh hidup kita. Semua hal, apapun juga, yang dilakukan karena keharusan sebagai ritual waktu demi waktu, akan kehilangan artinya dan hanya menjadi rutinitas. Kadang-kadang ritual memang bisa membawa ketenangan, menghilangkan keterlibatan kita dalam pengalaman melakukan pujian-pujian, tapi efeknya kita menjadi penonton dari orang lain yang melakukan puji-pujian, bukannya aktif berpartisipasi. Waktu kami hidup di luar negeri, keluarga saya kadang-kadang mengikuti kebaktian yang dilaksanakan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh anak-anak saya, sehingga mereka akan menggerutu. Kami bosan karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami mulai menekankan kepada mereka fakta bahwa kita bahkan tidak harus mengerti bahasanya untuk mendapatkan berkat dari puji-pujian. Kita bisa merenungkan kebesaran dan keagungan dari Allah, sifat-Nya dan kebaikannya. Kita bahkan dapat menggumamkan lagu bersama-sama dengan jemaat lain yang mungkin bernyanyi dalam bahasa Cina, Rusia, Inggris, Tagalog, Indonesia, dan masih dapat menjadi bagian dalam puji-pujian. Ada satu hal lagi yang harus saya katakan. Kata berkat tidak mudah untuk didefinisikan dalam bahasa Inggris. Kata Yunani-nya yang dipakai dalam Perjanjian Baru kadang-kadang diterjemahkan sebagai bahagia. Tapi arti sebenarnya jauh melampaui sekedar perasaan senang. Artinya mencakup kesejahteraan karena telah menerima sesuatu yang memiliki sifat dan ekspresi dari Yang Maha Kuasa. Kehangatan yang timbul dari senyum seorang bapak, rasa nyaman yang keluar dari sosok seorang ibu saat ia memeluk anaknya dalam hubungannya dengan Allah. Berkat-Nya adalah berasal dari kebaikan dan belas kasih-Nya kepada kita, yaitu kehangatan hadirat-Nya di saat kita menyadari kebesarannya yang sejati dan kita meresponnya. Namun pastikan, lakukan.

0: diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Titus, kembali lagi Ari menjumpai Anda dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Baik sahabat sekalian, informasi untuk Anda siang hari ini diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 18.135, beli 18.025. Dolar Singapura jual 14.133.41 dan beli 13.880.74. Euro Eropa jual 21.025.23 dan beli 20.633.62. Sedangkan dolar Kanada jual 13.087.90 dan beli 12.862.37. Untuk pound sterling Inggris jual 24.340.34 dan beli 23.899.50. Untuk dolar Hong Kong jual 2.326.76 dan beli 2.288.75. Sedangkan yen Jepang jual 113.96 dan beli 111.59. Selanjutnya kami informasikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini. Informasi terkini, diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 hingga 88%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta sebagian lagi berawan. Angin akan bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 93%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah, ada potensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut ke selatan dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur, Kudus, Pati, cuaca sebagian besar berawan. Selanjutnya, dari wilayah Jawa Tengah seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam. Suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 97%. Sama sekalian informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Kenaikan harga cabai, bawang merah hingga minyak goreng sempat mendorong inflasi di Jawa Tengah pada Mei 2026. Namun di tengah tekanan harga komoditas hortikultura tersebut,

Laju inflasi provinsi ini masih berhasil dijaga dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5-1%. Menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang tetap solid. Berdasarkan data terbaru BPS Jateng, Provinsi Jawa Tengah mencatat inflasi bulanan sebesar 0,23%. Pada Mei, berbalik dari kondisi deflasi 0,03% pada April. Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,28%.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

Baik, sahabat sekalian, masih di info jelang siang hari ini. Berikutnya dari suaramerdeka.com, rincian harga terbaru emas Pegadaian dan Galeri 24 Sabtu 6 Juni. Data terbaru yang dikutip di laman resmi Pegadaian serta galeri, harga emas mengalami kenaikan di akhir pekan untuk semua jenis dan ukuran. Untuk jenis harga emas antam tipe Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada Rp2.881.000, naik Rp11.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.836.000 per gram, naik Rp20.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis galeri 24 ukuran 1 gram dipatok di angka Rp2.773.000, naik Rp17.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah. Sama sekalian dari Semarang, tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 Jateng telah dimulai dengan pelaksanaan pembuatan akun pendaftaran masuk SMK di SM dan SMA di Jawa Tengah. Adapun jadwal secara keseluruhan pembuat akun pendaftaran dimulai 3 sampai 12 Juni 2026. Pada hari pertama, pembuatan akun pendaftaran ini sepertinya tidak ada persoalan dan berjalan lancar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Sadimin. Tahapan SPMB lainnya adalah verifikasi dokumen 4 sampai 13 Juni. Lalu aktivasi akun untuk persiapan pendaftaran resmi 4 sampai 13 Juni. Disusul pendaftaran daring 15 sampai 18 Juni. Tahapan berikutnya masa tenang 19 sampai 20 Juni serta pengumuman hasil seleksi 21 Juni. Adapun daftar ulang pada 22 sampai 25 Juni, sedang pengumuman peserta cadangan 26 Juni. Kemudian daftar ulang peserta cadangan 23 sampai 30 Juni.

Baik, sama sekalian dari Semarang, Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor pelaksanaan pendidikan koperasi di sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Program insersi pendidikan perkoperasian ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SDMI hingga SMA, SMK, MA, dan SLB. Peluncuran program dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Lutfi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudin di Gedung Gradiga Bakti Praja, Semarang kemarin. Lutfi mengatakan program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus soko guru ekonomi yang harus dipahami masyarakat.

Sebagai informasi yang terakhir, kami sampaikan informasi Indonesia Open 2026. Tidak terasa turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2026 akhirnya memasuki babak semifinal pada hari ini 6 Juni. Badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 di RCTI dan iNews hari ini mulai pukul 12. Sejumlah partai menarik siap tersaji pada babak 4 besar ajang BWF Super 1000 yang digelar di Istora Senayan, termasuk 3 laga perang saudara. Di sektor ganda campuran, bentrokan sesama wakil Cina bakal terjadi antara Zheng Xing, Zhang Zi melawan Guo Jinhua, Chen Wanghui. Di sektor ganda putri akan terjadi duel antara dua pasangan Jepang, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto dan Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, All Indonesian semifinal tercipta di sektor ganda putra yang mempertemukan Sabar Karyawan Gautama Moriza Pahlevi dengan Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selain dua pasang ganda putra, tuan rumah juga meloloskan dua wakil lainnya di babak semifinal, yakni tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putri Rahel Alessa Rose dan Feby Setianingrum.

Oke, sahabat semuanya, akhir pekan yang dinanti oleh sahabat semuanya. Ada yang sudah selesai masak dan saat ini lagi menyalurkan hobi, ada yang jahit-menjahit, ada yang menyulam, menyulam sama merajut ya. Asik banget sahabat semuanya, hari ini saya akan membagikan informasi untuk sahabat semuanya ya. Apa sih yang akan dibagikan di akhir pekan? Tentunya ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Nah, kita sudah masuk hari yang ke-6 bulan Juni ya, tepatnya 6 Juni 2026. Nah, sahabat itu, yuk berbagi informasi untuk Anda. Oke, tunggu dulu ya, bersama dengan albumnya Suara Emas dari Ezra Alfred. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ini dia pujiannya.

Ya, Sobat Iktus, hari ini di akhir pekan saya membagikan, ya Sobat Iktus, kalau sahabat sekarang mendapatkan informasi begitu cepat lewat media sosial. Ini saya ambilkan di lewat media sosial, Sobat Iktus, ada informasi untuk sahabat semuanya bisa menjadi perhatian buat kita ya. Nah, kalau krisis 2026 sampai 2030 benar terjadi, mari kita bisa menyelamatkan keuangan kita. Stop pay letter dan cicilan baru ya, jangan tambah utang demi terlihat sukses, dan fokuskan beres yang sudah ada. Jangan buru-buru ekspansi atau pamer pencapaian, di mana sulit, di masa sulit ini bertahan lebih penting daripada terlihat hebat. Jangan asal resign ya, gaji rutin mungkin terasa biasa hari ini, tapi saat ekonomi melambat itu bisa jadi penyelamat. Terapkan frugal living, potong pengeluaran yang tidak penting. Self reward boleh, asal tidak bikin dompet menjerit. No FOMO investasi, jangan tergiur bisnis MLM atau investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu singkat. Saat ekonomi sulit, yang bertahan bukan yang paling kaya, yang bertahan adalah mereka yang paling. Baik, sahabat sekalian, hari ini saya akan membagikan tentang mengenal kapsul wardrobe dan langkah-langkah membuatnya. Nah, sahabat Iktus, ini sering bingung ya harus berpakaian apa hari ini, merasa tidak punya cukup baju untuk digunakan sehari-hari. Mungkin sahabat harus mencoba melengkapi kapsul wardrobe. Apa sih kapsul wardrobe? Nah, kapsul wardrobe atau yang bisa disebut juga sebagai lemari kapsul, ini adalah kondisi di mana lemari Anda itu memiliki jenis pakaian yang saling terhubung satu sama lain. Nah, biasanya terdiri dari pakaian yang klasik atau timeless ya, berisikan warna-warna netral. Lemari kapsul dapat memberikan berbagai jenis outfit yang melengkapi satu sama lain tanpa harus merasa kekurangan pakaian. Nah, lemari kapsul ini dapat terdiri dari 30-50 pakaian yang terdiri dari atasan, bawahan, outerwear, dress, sepatu, dan aksesoris yang mudah dipadupadankan. Mengapa harus memiliki kapsul wardrobe? Ya, yang pertama adalah menghemat waktu. Apabila sahabat memiliki lemari kapsul, Anda akan menghemat banyak waktu untuk memilih pakaian. Terlebih lagi saat belanja, Anda tidak akan membeli barang yang bukan termasuk dalam basic clothes ya, untuk menunjang lemari kapsul tersebut. Lebih sustainable, lemari kapsul tentunya sangat menguntungkan karena lebih sustainable. Pakaian timeless yang Anda miliki bisa digunakan untuk waktu yang lama dan yang pastinya tidak akan ketinggalan zaman. Nah, tipe pakaian fast fashion harus dihindari karena jangka waktunya yang sebentar dan tidak akan bertahan lama. Berikutnya adalah menghemat biaya. Biaya yang sahabat keluarkan untuk membangun sebuah lemari kapsul pastinya lebih sedikit karena pakaiannya bisa melengkapi satu sama lain. Dan itu keuntungan ya, keuntungan yang besar karena Anda tidak akan membeli pakaian yang hanya dapat dipakai sekali. Tunjuk jari ini ya. Oke, bagaimana langkah membuat kapsul wardrobe? Oke, nanti kita bagikan ya sahabat semuanya. Kita nikmati dulu Car City Worship dan juga ada Jazz Funk Fusion akan saya putarkan untuk menemani sahabat semuanya di Happy Family dalam akhir pekan.

0: terus.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya, jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Family dalam info akhir pekan. Lanjut lagi nih ya sahabat Iktus, mengenal kapsul wardrobe. Nah, mengapa harus memiliki kapsul wardrobe? Nah, menghemat waktu. Apabila sahabat memiliki lemari kapsul, sahabat akan menghemat banyak waktu untuk memilih pakaian. Terlebih lagi saat belanja, Anda tidak akan membeli barang yang bukan termasuk dalam basic clothes ya, untuk menunjang lemari kapsul tersebut. Lebih sustainable. Lemari kapsul tentunya menguntungkan karena lebih sustainable. Pakaian timeless yang sahabat miliki ini bisa digunakan untuk waktu yang lama. Selain itu adalah menghemat biaya. Lalu bagaimana langkah membuat kapsul wardrobe? Cara pertama untuk membangun lemari kapsul adalah dengan mengetahui style apa yang bisa Anda gunakan. Seperti apa baju yang biasa Anda gunakan dan pakaian apa yang biasa hanya tersimpan di lemari. Nah, perhatikan ya setiap pakaian dan tanyakan kapan terakhir kali Anda memakainya. Apabila pakaian tersebut sudah lama tersimpan di lemari, mungkin pakaian tersebut bukan pakaian yang tepat untuk dimasukkan ke lemari kapsul Anda. Ketika Anda selesai menganalisis pakaian, lihatlah pakaian jenis apa yang sering Anda gunakan. Dengan begitu Anda akan mengetahui bagaimana style Anda, warna yang sesuai dengan Anda, dan juga material pakaian apa yang sesuai. Setelah Anda mengerti bagaimana style Anda, Anda dapat mulai menyiapkan pakaian macam apa yang akan dimasukkan dalam lemari kapsul. Nah, agar lebih personal, Anda tidak harus mengikuti rules yang ada dan dapat mengikuti kebiasaan style Anda. Nah, Anda bisa memilih tema warna outfit yang dengan mudah dipadupadankan seperti netral, nude, ya, cream, brown, navy, black, dan sebagainya. Nah, setelah sudah selesai memilih pakaian apa saja yang akan dimasukkan dalam lemari kapsul, simpanlah baju yang tidak Anda gunakan. Nantinya pakaian-pakaian itu bisa Anda jual secara pre-love atau mendonasikan pakaian tersebut agar tidak menjadi sampah. Nah, jangan lupakan untuk menggunakan style favorit Anda. Menggunakan pakaian basic yang dapat disambungkan dengan pakaian lain. Beberapa pakaian yang perlu untuk dimiliki seperti kaos berwarna netral, celana hitam, celana jeans ya, kardigan, blazer, dan juga dress hitam. Atasan dengan motif timeless seperti strips juga bisa menjadi pilihan ya. Hindari penggunaan pakaian trendy karena akan style trend cepat berubah. Dan terakhir, tambahkan aksesoris tambahan untuk menunjang penampilan Anda seperti topi, juga sepatu. Ya. Nah, sahabat itu bisa membuka contoh lemari kapsul yang bisa Anda contoh ya, kapsul wardrobe. Itu ada banyak banget warnanya, cantik-cantik ya. Mudah-mudahan lemari kapsul Anda akan membuat hidup Anda lebih mudah dan mengurangi stres dalam memilih pakaian yang akan Anda kenakan. Tunggu apa lagi? Kalau bukan sekarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Iman yang menyentuh kuasa Tuhan, yang didasarkan pada Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyinya. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu seperti yang kamu percayai." Sahabat pendengar, seorang anak kecil kehilangan mainan kesayangannya di taman. Ia mencari sambil menangis, tetapi tetap tidak menemukannya. Ketika ayahnya datang, si anak berhenti menangis dan berkata, "Ayah, tolong cari." Ia percaya ayahnya bisa menemukannya. Dalam waktu singkat, mainan itu ditemukan. Anak itu tak tahu bagaimana caranya, tetapi ia percaya ayahnya bisa. Matius pasal 9 ayat 29 sampai 34 mencatat serangkaian mujizat Yesus. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru, "Kasihanilah kami anak Daud." Ini bukan sekadar permintaan belas kasihan, melainkan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka, melainkan berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Kemudian Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu mata mereka terbuka dan dapat melihat. Ayat ini menyoroti bahwa iman menjadi kunci untuk mengalami kuasa Allah. Yesus menanggapi iman bukan hanya keluhan. Ia bertanya, "Apakah kita sungguh percaya?" Lalu ia bertindak sesuai iman kita.

Di tengah pergumulan hidup kita, Tuhan Yesus bertanya kepada kita seperti kepada orang buta itu. Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Ketika kita menjawab, ya Tuhan, dan menyerahkan hidup kita, Ia bertindak menurut iman kita. Apakah kita sedang buta oleh ketakutan? Imanlah yang membuka mata kita untuk melihat terang kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami setiap hari, agar mata kami terbuka melihat karya-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar berkenaan ibadah Minggu 7 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian kedua pukul 9 pagi masih dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Wahyu Suprianto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Andreas Teman Loso. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dilayani Pendeta Ifoni Nainupu. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Utomo dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Penatua Nathanael Iandra. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Krisnadi Putra Hindarta. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana, Jalan Nia 1, nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, dilayani Bapak Harto, dan kebaktian kedua pukul 6 sore masih dilayani oleh Bapak Harto. GBI Semarang Indah Blok F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yohan Hadi Prayitno. GSCA Antiokia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Palguno. Sedangkan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Yosua dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1, nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Ponco Trihandoko. Sahabat Iktus, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu.

0: Lah wong saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan Pak.
1: Betul Bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Masih di Info Warta Mimbar, berikut ini kembali kami sampaikan ibadah Minggu 7 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Santoso. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Sugiarto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jackson Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30 dilayani Bapak Didit Arianto. Kebaktian pukul 9 pagi dan pukul 5 sore dilayani Bapak Evangelis Martin Musli. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Ram 5 nomor 36 Semarang. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang. Kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang Tempat Ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Pastor Foni Hutomo. Sahabat, demikian tadi Info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Shalom sahabat muda, senang dan bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat muda melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta Retno Ngapon. Renungan kita pada hari ini dituliskan oleh Bapak Ian Calvin Pindo. Judul, Karena Tuhan. Tema ini didasarkan pada kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, atas segala anugerah kehidupan yang Tuhan beri, kami bersyukur. Dan di dalamnya kami menyambut firman Tuhan yang terus meneguhkan dan memberi tuntunan dalam kehidupan kami. Sertailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ungkapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Koresh, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Sahabat muda, dalam kehidupan beragama di dunia ini ada pemahaman yang berlaku umum, yakni bahwa Allah, Ilah, Dewa atau Tuhan dari suatu agama itu hanya akan memakai orang atau umat dari agama tersebut sebagai alat bagi para penganutnya. Eksklusivitas adalah salah satu ciri dalam beragama. Umat Israel dibuang oleh Tuhan ke negeri Babel selama 70 tahun. Yang menjadi persoalan utama bagi umat Israel bukanlah apakah mereka hidup nyaman atau sengsara di negeri orang, melainkan bahwa mereka tak dapat beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Bagi umat Israel, tidak dapat beribadah di Yerusalem adalah persoalan yang sangat besar. Ibadah di tempat lain bahkan dianggap bukan ibadah. Menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Israel dibawa ke pembuangan di Babel karena Tuhan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem pun karena Tuhan. Melalui Koresh yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, umat Israel dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Tuhan dapat memakai siapapun untuk menjadi alatnya, baik untuk menghukum atau membebaskan. Sahabat muda, hari ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat memakai siapapun. Itu artinya kita tidak dapat mengatur Tuhan untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak dapat membatasi Tuhan untuk memakai siapa saja yang akan diutusnya sebagai alat. Ini tidak boleh dipahami bahwa Tuhan memperalat siapa saja demi tujuannya. Menjadi alat di tangan Tuhan berarti dipakai untuk kebaikan bersama yang lebih luas. Kita dapat dipakai Tuhan bagi kebaikan orang lain yang berbeda iman dari kita. Sama seperti Tuhan memakai orang lain demi kebaikan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan membawa diri kita dalam doa. Terima kasih Bapa. Di dalam hidup ini kami berjumpa dengan banyak orang yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu memberkati kami. Dan kiranya firman-Mu hari ini menuntun kami untuk juga dapat menjadi penolong bagi yang lain, memberikan diri kami dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu, alat damai sejahtera, alat kebaikan, alat berkat. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah seturut kehendak-Mu bagi kehidupan yang lebih baik. Doa dan penyerahan ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat muda sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

Hati-hati di jalan karena waktu perjalanan mau ke studio Iktus juga posisi lagi langit lagi mendung nih. Ya hati-hati ya, dan selalu sedia jas hujan, selalu sedia payung begitu kalau ada mau berpergian ya Zoomers ya. Dan selalu stay safe serta stay tune terus ya bersama kami di program acara Zoom 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan di hari weekend, di Sabtu ya, di Sabtu ini weekend spesial ya untuk Zoomers semua. Kita bakal memutarkan lagu-lagu mix ya, antara lagu Indonesia maupun lagu mancanegara yang akan menemani sore hari Zoomers semua semakin seru dong tentunya ya. Dan untuk sahabat Iktus ataupun sahabat Iktus dan Zoomers semua yang ingin bergabung untuk request lagu atau kirim-kirim salam, yuk boleh ya gabung di nomor WhatsApp kami di 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Jadi Anda tidak ketinggalan beberapa informasi update ataupun informasi terkini begitu ya tentang 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.iktusfm.com ya, supaya Anda bisa langsung streaming juga ya di website kami. Nah, sambil menunggu Zoomer semua, orang muda yang ingin bergabung, kita Iktusan lagi satu lagu dari Coldplay dengan judul Hymn for the Weekend. Pas ya untuk weekend Zoomer semua di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tetap bersama kami ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: the beat box.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Alright Zoomers, terima kasih sudah stay tune di program kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda ya. Dan satu lagu dari Post Malone dengan judul Circle sudah berhasil kami puter ini ya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Oke, seperti biasa ya di segmen kedua ini, kali ini kita akan memberikan informasi traffic ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus yang mungkin di weekend ini persiapan mau jalan-jalan atau mau kemana gitu ya sama orang tersayang. Nah, oke kali ini kita bakal mulai ya memantau situasi terkini nih untuk Zoomers semuanya. Hati-hati juga ya di jalan dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Oke, kali ini kita start dari mana nih? Bingung banget. Karena ini di situs pantosmart.smartkota.go.id ya, beberapa pantauan CCTV traffic lalu lintas di Kota Semarang. Oke, saat ini kita akan mulai dari ujung timur kali ya di Kota Semarang. Kali ini kita bakal mantau situasi terkini di Simpang Fatmawati dan juga arteri Soekarno-Hatta. Ya, di area timur Kota Semarang ini terpantau macet ya dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang. Hati-hati dan selalu jaga jarak begitu ya Zoomers ya. Nah, sedangkan dari arah Jalan Brigjen Soedarto menuju ke arah Meranggen Kabupaten Demak ini terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ujung selatan kali ya di Banyumanik, Kota Semarang. Bagi Zoomers semua yang ingin melakukan perjalanan dari Kota Semarang menuju ke Ungaran ataupun sebaliknya, ini terpantau ramai lancar ya di kedua sisi, baik itu dari Jalan Setiabudi atau Serondol Semarang menuju ke Kabupaten Ungaran ataupun dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang, ini terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ke agak tengah Kota Semarang begitu ya. Kita bakal mantau situasi terkini di Simpang 5 Kota Semarang. Zoomers semua, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke pusat Kota Semarang Simpang 5 ini terpantau ramai lancar ya, baik dari arah Jalan Ahmad Yani maupun dari Jalan Pandanaran ini terpantau ramai lancar. Harap hati-hati ketika masuk ke persimpangan ke persimpangan Simpang 5 ya, karena ada sedikit pertemuan lalu lintas ya dari arah Jalan Pahlawan maupun dari arah Jalan Pandanaran itu sendiri. Tetap stay safe ya Zoomers ya. Oke, kita bergeser sedikit ya, kita ke Tugu Muda Kota Semarang ya. Ini ikon kebanggaan Kota Semarang dan beberapa traffic yang akan kita sampaikan kepada sahabat Iktus dan semuanya ya. Pantauan lalu lintas di Jalan Pandanaran ini menuju ke arah Tugu Muda terpantau macet, sedangkan dari Jalan Pemuda menuju ke Pandanaran ini terpantau ramai lancar nih. Oke, kita lanjut ya, saatnya beralih ke Jalan Pemuda menuju ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan MGR Sugiyo Pranoto atau dari arah barat ya menuju ke pusat Kota Semarang, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, saatnya kita beralih ke ujung barat ya di Kota Semarang. Saat ini terpantau menuju ke arah Tol Krapyak ya, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Siliwangi atau tepatnya dari arah barat, ini terpantau ramai lancar. Dan terpantau juga ada sedikit kepadatan lalu lintas di arah Hanuman. Ini ada hati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Nah itu dia ya Zoomers ya, di segmen pertama ini kita sudah memberikan informasi traffic ya terkini tentang lalu lintas di Kota Semarang ya. Pesan kami kepada Zoomers dan sahabat Iktus, selalu hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas ya, karena orang-orang istimewa sudah menanti kita di tujuan. Oke, di sore hari ini kami juga tetap membuka ya untuk Zoomers semua yang ingin gabung, request lagu boleh, kirim-kirim salam juga boleh ya, bakal kita bacain dan anterin request kamu semua. Dan untuk Zoomers semua yang ingin bergabung, caranya mudah ya, Anda langsung bisa WhatsApp ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, sambil menunggu Zoomers semua yang bergabung di sore hari ini, kita back to song kali ya. Kita sudah siapkan satu lagu dari Tulus dengan judul Kelana, spesial untuk Zoomers semua. Stay tune di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men.

0: sahabat Iktus, saya Regina Ivanova. Stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.
1: Dahsyat, men!
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

96.5 FM itu sahabat Anda, the station of salvation. Oke, terima kasih sahabat Iktu dan Zoomer semua yang masih stay tune di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, tadi sudah diputerin ya satu lagu terbaru di 2006 dari karya dari Sheila on 7 dengan judul Sederhana ya, spesial untuk Anda semuanya. Nah, pas banget ya di topik bahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang sederhana ya. Ya memang keadaan kita ya di sekarang ini Zoomers ya, walaupun bisa dikatakan sedang ada kurang baik-baik saja, namun kita harus tetap fokus ya, tetap memiliki pandangan ataupun objektif dari segi segala kesulitan untuk kita harus selalu bagaimana untuk seadanya dan sederhana ya. Seperti lagu Sheila on 7 yang barusan sudah diputerin, memberikan insight atau inspirasi untuk kita semuanya ya Zoomers. Nah, ada beberapa yang bakal kita bahas juga di malam hari ini tentang topik terkini yang lagi viral dan trending ya. Apalagi kalau bukan tentang nilai tukar rupiah nih Zoomers ya, yang terhadap dolar ini dolarnya naik begitu ya, sedangkan nilai tukar rupiah ini cenderung turun. Nah, kira-kira dampaknya apa saja, kemudian kondisinya bagaimana, dan serta mitigasi atau apa sih yang bisa kita, langkah-langkah yang bisa kita lakukan begitu ya Zoomers ya, untuk membantu memperbaiki keadaan ini semua ya. Oke, dikutip dari kompas.com nih ya Zoomers ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar ini beberapa yang harus kita perhatikan dan bisa kita lakukan nih Zoomers ya. Dan situasi terkini ini Zoomers, di hari Jumat terakhir kemarin, 1 dolar ini menyentuh 17.600 sekian ya, dikutip dari Bank BI juga. Nah, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini menjadi salah satu indikator penting loh Zoomers dalam perekonomian di Indonesia. Nah, naik turunnya rupiah ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, mulai dari kondisi global, kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed begitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh harga komoditas hingga situasi politik luar dan dalam negeri nih Zoomers. Nah, beberapa mungkin ada Zoomers ataupun sahabat Kriptus yang mencari insight ini, bagaimana dampaknya begitu ya. Nah, ternyata nih Zoomers ya, nilai rupiah terhadap dolar yang fluktuatif ini bisa mempengaruhi perekonomian kita. Dan pada hari Jumat kemarin yang ditutup 17.600 sekian begitu ya, ini juga beberapa kutipan ataupun yang harus kita dalami begitu ya, dari penyebab nilai tukar rupiah naik ya atau turun begitu ya. Yang pertama ini menyebabkannya beberapa faktor nilai tukar rupiah ini turun. Ini yang pertama neraca perdagangan. Yang kedua karena inflasi tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian faktor pertumbuhan ekonomi juga ini mempengaruhi ya. Dari pertumbuhan ekonomi yang kuat ini cenderung bisa memperkuat nilai tukar rupiah ini. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik menarik investor asing untuk datang Indonesia sehingga meningkatkan investasi. Nah, yang keempat juga ini dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi global. Yang biasa kita tahu ya Zoomers ya, beberapa waktu lalu sempat ada perang Amerika dan Iran dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi juga kondisi ekonomi global. Dan itu juga ya, beberapa faktor lainnya yaitu sentimen pasar dan juga harga komoditas. Nah, kira-kira nih ya, beberapa timbul pertanyaan dari orang-orang sekitar ataupun Zoomers semua mungkin ya, dampak harga dolar meningkat ini ya, apa aja sih Kak? Nah, kita bakal bahas ya. Yang pertama, ini harga barang impor ini bisa naik dan juga pengusaha bisa mengalami krisis. Nah, ketika terjadi depresiasi rupiah dan dolar meningkat, ini menyebabkan harga-harga barang impor ini naik ya. Dan jika harga ini naik, ini bisa mengalami krisis dan juga beberapa gangguan ya di sektor ekonomi Indonesia. Nah, yang kedua, harga saham perusahaan ini juga mengalami perubahan. Nah, itu dampaknya. Yang ketiga, ini perubahan laba rugi dari suatu perusahaan. Harga saham yang naik turun ini bisa juga berpengaruh kepada segala
laba atau rugi dari sektor perusahaan. Yang ini ya, keempat ini ya Zoomers ya, harga minyak ini juga bisa meningkat. Nah ini yang bisa langsung dirasakan oleh semua masyarakat begitu ya, jika rupiah ini terus menurun, dolar semakin naik, ini harganya juga akan semakin naik ya, bahan bakar minyak begitu. Terakhir itu berapa ya, sekitar 12.000 untuk Pertamax atau berapa gitu, lupa. Nah yang paling dahsyat itu Pertamax Turbo kalau nggak salah. Ya, ya semoga harapannya itu kita ekonomi selalu membaik ya, dan kita juga berharap, berdoa terus semoga pemerintah juga melakukan mitigasi dan juga penanganan supaya ini tidak berdampak meluas, tapi bisa diakomodasi dengan lebih baik begitu ya, amin ya. Dan kita juga bakal membahas ya tips untuk membantu harga rupiah kembali naik ya. Nah, Zoomers, pada dasarnya mengatur kebijakan fiskal ini memastikan nilai rupiah tetap stabil, dan itu merupakan salah satu jobdesk dari pemerintah. Nah, namun masyarakat juga bisa berpartisipasi loh Zoomers ya, dan sahabat Iktus, kita bisa membantu untuk harga rupiah kembali stabil begitu ya. Nah, tips yang pertama nih Zoomers ya, yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Ini bisa dikategorikan juga dari DL untuk rakyat ya, dengan kita membantu produk-produk lokal dan produk-produk UMKM, sehingga roda perekonomian ini menjadi lebih merata di Sumers. Nah, itu ya tips pertama, yaitu membeli produk dalam negeri. Nah, tips yang kedua, ini tidak menimbun dolar. Nah, ini pencegahan pelemahan nilai rupiah ini bisa jadi karena tindakan penimbunan dolar. Ini salah satu yang sangat-sangat berdampak begitu ya, dan kita harus wise ya, begitu, harus tidak merugikan satu sama lainnya ya. Nah, kita harus membantu juga yang ketika berinvestasi di dalam negeri. Walaupun kurs rupiah ini merosot ya, tapi bukan berarti seluruh investasi ini tidak menguntungkan. Nah, untuk Zoomer semua atau pesobat itu sih yang mungkin berinvestasi di saham ya, bisa langsung untuk membantu berinvestasi di perusahaan-perusahaan IPO saham-saham di Indonesia. Nah, itu juga bisa membantu nih Zoomer. Nah, yang keempat ini yaitu yang paling kita suka ya, berwisata nih. Nah, untuk Zoomer semua dan sahabat itu, kita bisa juga membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dengan cara berwisata atau menikmati wisata di dalam negeri. Nah, untuk membantu nilai tukar rupiah ini kembali stabil, kita bisa juga untuk mencoba menahan diri jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau bisa kita stay wisata di Indonesia aja begitu ya. Dan ini bisa juga mendorong pengembangan sektor pariwisata di dalam negeri, sehingga dapat mempercepat penerimaan devisa negara. Nah, itu ya. Nah, tips yang terakhir, ini bisa dibantu juga dengan berpergian dengan transportasi umum. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, ternyata kita juga bisa berperan andil dalam mengurangi konsumsi BBM dengan kita berpergian ataupun beraktivitas dengan menggunakan transportasi umum. Nah, penggunaan transportasi ini sangat efektif ya dalam menghemat pemakaian BBM, dan juga maka kita jika menghemat ini bisa membantu pemerintah untuk jumlah BBM yang harus diimpor ya, itu bisa dikurangi, sehingga cadangan devisa ini bisa digunakan untuk kebijakan yang lain nih Zoomers. Nah, di sisi lain kita juga bisa membantu orang lain juga ya, untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan di kota kita. Nah, sudahkah Anda mengaplikasikan beberapa tips tersebut ya? Nah, itu dia ya Zoomers ya, tentang topik terkini tentang nilai rupiah yang turun sedangkan nilai dolar tetap naik ya. Semoga harapannya ke depan kita selalu stabil ekonominya, dan pemerintah selalu memikirkan jalan keluar dan juga mitigasi untuk kebaikan negara kita tercinta. Oke. Nah, itu ya, semoga menambah insight dan juga menambah wawasan begitu ya untuk semua dan sahabat Iktus. Bagi yang ingin request ataupun kirim salam, masih dibuka ya di jam 6 sore ini. Kita bakal stay tune sampai 18.30. Untuk semua yang ingin bergabung, boleh banget WA ya di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song ya. Febrian sudah siapkan satu lagu yang sudah di request oleh
Natalia ya, yang ada di Manyaran, yaitu request lagu dari Bruno Mars ya, yang caca-caca ya, spesial untuk Zoomersma deh kali ini ya. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Satu lagu dari Bruno Mars dengan caca-caca, caca-caca ya. Spesial untuk Zoomersma, stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Zuma, satu lagu dari Chrisye ya, yang dipopulerkan oleh Discoria featuring Lele Manino dan juga Eva Celia, yang sudah kami puterin untuk Zuma semua di malam hari ini ya. Gak kerasa Febri sudah menemani Zuma semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ini di program acara kesayangan kita Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men. Alright, dengarkan terus ya Zoom zona orang-orang muda dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya Zoomers. Dan jangan lupa juga setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam. Terima kasih sudah stay tune. Ya, mohon maaf jika ada salah kata maupun request yang belum diputar ataupun salam-salam atau sharing yang belum bisa kami bacain. Sampai jumpa di program acara Zoom selanjutnya. Oke. Okay? Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih sudah stay tune ya, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Kita bayangkan ada satu kehidupan tanpa ketakutan. Mungkin kita bayangkan bahwa hidup itu adalah hidup yang sangat menyenangkan. Karena di dunia ini seringkali kita hidup dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Lalu kita berkata, itu kan biasa selama kita hidup di muka bumi, semuanya itu bisa terjadi. Tapi tahukah saudara, takut adalah tanda bahwa kita tidak beriman. Karena waktu kita beriman, waktu kita percaya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Yesus menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, dan Yesus memberikan yang terbaik bagi anak-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak takut bukan karena kita tidak memiliki masalah. Kita tidak takut bukan karena segala yang terjadi akan persis seperti yang kita harapkan. Kita tidak takut bukan karena kita tidak harus melewati badai kehidupan. Tapi kita tidak takut karena kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Haleluya. Nah, kita bahas mulai dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal menarik yang bisa kita pelajari. Karena di sini kita melihat bahwa Maria adalah seorang perawan yang hidup dalam kesucian. Sehingga ketika dia dapat kabar bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, mungkin yang pertama timbul terbersit dalam pikirannya, "Oh, berarti saya dalam waktu dekat akan menikah, dan setelah aku menikah, aku akan mendapat anak yang adalah Nazir Allah, anak yang ditetapkan Allah untuk berbuat sesuatu yang besar bagi dunia." Tetapi malaikat menjelaskan kepada dia, "Bukan nanti, tapi sekarang kamu akan mengandung." Tetapi Maria bilang, "Bagaimana mungkin? Sebab aku belum bersuami." Lalu Tuhan mulai berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu timbul dalam pertanyaan kita, kapan kita mendapat kasih karunia dari Tuhan? Karena saya percaya setiap kita akan setuju dan berkata, "Benar, kalau saya mendapat kasih karunia dari Tuhan, mana mungkin lagi saya perlu takut. Meskipun di tengah masalah, meskipun di tengah badai, meskipun di tengah kesulitan hidup, kalau saya meraih kasih karunia dari Allah, maka tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Nah, pertanyaannya hari ini, kapan kita mendapat kasih karunia? Saya pelajari ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, kita mendapat kasih karunia ketika kita mau mendengar waktu Tuhan berbicara kepada kita. Jadi pada saat Tuhan berbicara dan kita mau mendengar, pada saat itu kita mendapat kasih karunia. Perhatikan bagian terakhir dari perikop kita ini, dikatakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menerima semua firman yang disampaikan. Meskipun mungkin bagi Maria kelihatannya susah, meskipun bagi Maria mungkin kelihatannya tidak masuk akal, meskipun menurut Maria ini resikonya terlalu besar. Bayangkan, dia hidup dalam kesucian, tapi tiba-tiba dia mengandung sebelum pernikahan ada. Dia akan jadi bahan perguncingan banyak orang. Bahkan mungkin orang tuanya akan marah dan dia coba menjelaskan. Dan orang tuanya tidak mau tahu karena penjelasan itu adalah penjelasan yang sulit masuk akal. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa kita beroleh kasih karunia justru ketika kita mendengar suara Tuhan, kita mengimaninya, kita menerimanya dalam hati, kita menyimpannya dalam hati dan berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, pokoknya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan sampaikan, aku imani, aku percaya, aku laksanakan. Pada saat itu kita beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Haleluya. Berarti saya ulangi sekali lagi, kapan kita mendapat kasih karunia? Yaitu pada waktu Tuhan berbicara bagi kita dan kita menerimanya, kita

Karena pada saat kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, maka bukan kasih karunia yang kita dapat, tapi justru teguran-teguran Tuhan dalam hidup kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, dan kita mau untuk itu, pada saat itu kita beroleh kasih karunia. Tidakkah kita ingat apa yang Tuhan bilang sama Abraham? Abraham, orang yang memberkati engkau akan kuberkati, dan orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Kenapa? Karena Abraham rindu menjadi bapa bagi banyak orang percaya. Abraham rindu menjadi bapa dari segala orang beriman. Itu sebabnya karena sikap hidup yang dipilih oleh Allah itu jadi berkat bagi semua. Dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kapan kita mendapat kasih karunia? Yaitu waktu Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa tidak selamanya menyenangkan. Kadangkala sakit, kadangkala membingungkan, kadangkala mendatangkan berbagai pertanyaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di situ Tuhan sedang mencurahkan kasih karunia di hadapan umatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Maria? Ada sesuatu yang bagi Maria sendiri, mungkin sesuatu yang sangat berat untuk dia pikul, mungkin sesuatu yang sangat berat untuk dia hadapi. Bayangkan sebagai seorang perawan yang hidup dalam kesucian, tiba-tiba mengandung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berat baginya. Dia jalani dengan cemoohan orang, dia jalani dengan tertawaan orang, dengan sindiran-sindiran orang. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tahu pengalaman inilah pengalaman yang luar biasa. Dia jalani, dia pegang firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, yang dikatakan pada ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada kemustahilan. Tidak perlu dipertanyakan bagaimana aku bisa mungkin mengandung karena aku belum bersuami. Tetapi yang perlu cuma ditanyakan, kalau ini benar dari Tuhan, maka saya tidak perlu khawatir. Sebab kalau ini dari Tuhan, Tuhan sendiri akan menyatakan kehendaknya, Tuhan sendiri akan menyatakan kuasanya, Tuhan sendiri akan mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang kembali diingatkan bahwa kita tidak perlu takut karena kita beroleh kasih karunia. Kapan kita beroleh kasih karunia? Waktu Tuhan berbicara kepada kita dan kita mau mendengar, kita mau mentaati, kita mau melakukannya. Pada saat itu kasih karunia Allah mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, kapan kita mendapat kasih karunia? Waktu Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kita siap, kita taat. Pada saat itu kasih karunia Allah dicurahkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kapan kita mendapat kasih karunia? Waktu Tuhan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Justru di tengah badai, justru di tengah persoalan, justru di tengah masalah-masalah kehidupan, Tuhan sedang mencurahkan kasih karunia-Nya. Berarti firman ini bukan hanya bagi Maria, tapi bagi setiap kita yang percaya. Biarlah firman itu terus terdengar dalam hidup kita. Jangan takut. Saudara boleh datang dengan 1001 masalah. Saudara boleh menyimpan segala badai kehidupan yang sedang melanda hidup saudara. Saudara pertanyakan kepada saya tentang semua masalah saudara. Maka jawaban saya hanya satu kalimat sederhana. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena selama engkau hidup dalam ketakutan, engkau tidak akan pernah meraih kasih karunia Allah. Yang ada hanya engkau meragukan kasih karunia Allah. Yang ada hanyalah engkau bersungut-sungut. Yang ada hanyalah engkau kecewa. Tetapi jika engkau tidak takut, engkau mulai percaya, engkau mulai bergantung pada Allah, engkau mulai harapkan kuasa Allah mengalir dalam hidup saudara, maka sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, kita justru akan melihat kasih karunia Allah dicurahkan. Kita akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Dan kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Dan melalui program ini juga, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, mungkin saudara sedang merasa takut hari-hari ini, setiap saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang mungkin sedang dilanda ketakutan karena berbagai persoalan dalam kehidupan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bela perkara umat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang percaya, setiap kami yang taruh tangan kanan di dada, kami boleh mengalami mujizat kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin.

0: saudaraku, kita sudah berdoa, imani apapun yang saudara doakan. Karena selalu saya bilang begini, kadangkala kita berdoa dan kita tidak dapat jawabannya, bukan karena Tuhan tidak menjawab doa, karena Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Tetapi dengar baik, Alkitab berkata, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Berarti meskipun kita berdoa, tapi kalau kita bimbang, kita gak dapat apa-apa. Tapi Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Artinya, waktu kita beriman, waktu kita percaya, waktu kita nantikan dengan sungguh-sungguh janji Allah, itu semua akan terjadi luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap beriman, tetap percaya, tetap bersemangat menghadapi segala perkara. Jangan mundur di tengah masalah. Ingat, jangan takut, sebab aku beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan senantiasa dalam kehidupan saudara. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta. Atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.

Tersisian Observation 96.5 FM itu sahabat ada bersinergi untuk berbagi. Halo selamat malam sahabat itu, apa kabar? Harapan saya sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda. Dan malam hari ini malam minggu di tanggal 6 Juni tahun 2026 kita bersama, dan tentu saja sudah kami persiapkan acara-acara melalui 96.5 FM itu sahabat Anda untuk Anda malam ini. Baik sahabat, sementara mungkin sahabat itu selagi menikmati santap malam bersama keluarga ataupun mungkin sedang bersantai, lagi akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Ikuti 1 juta doa untuk Indonesia on air disiarkan di 96.5 FM itu sahabat Anda hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 sampai pukul 17. Kemudian pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, kelompok bermain dan TK Baidia, Jalan Situ Dadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Baidia, dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kemudian ada komputer, angklung, pil, strip, dan juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Oke sahabat, info ibadah honor 96.5 FM. Setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di radio itu, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian juga ada BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke radio itu Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

0811-2631, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikhtus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: χώρα καταγκίνασε εκεί και το βήμα βγει εκεί. Μήραν και κάποιοι είπα.
1: Θα είσαι μόνο.
0: Γιο κροσόκι. Μήραν και να γίν εκεί και ώρα κροσό. Σα σαμπετάν καρό. Παρό κατεγλιάνε. Άρα κρυσό τελπώνω το
1: βία.
0: Βία.
1: Η ώρα πω πω. Η σάλαμ σε κοπού σουναρσί. Το μάγκουμ.
0: Το μάγκουμ.
1: Κάγκου καπέ παρό κατέν. Λατσέν. Και κύριε μσάλαμ γκου. Βόγκ τζοπορό.
0: Sapa?
1: Mas Nur Salim.
0: Cakap Mas Nur Salim.
1: Karo Mas Didi. Mas Didi iki keling. Nah, terus balik nih nang Semarang. Pak Yebes ingkang wonten ing Sentot Prawira Tirjo Sugeng Dalu. Lajeng keluarga besar Ibu Setiarso wonten ing Taman Kendeng. Sugeng Dalu, Sugeng Medan ngetaken spesial kagem Mas Dwi lan Mbak Anis ingkang ugi nembe medan ngetaken kagem Bapak Rakijan wonten ing Petompon Sugeng Dalu lan ugi kagem Mas Agus Toniardi wonten ing Jalan Arjuna.
0: Apa isik mirengke?
1: Isik medan ngetaken. Sugeng Dalu ajeng Ibu Nanik wonten ing GBI Karang Jangkang Ngeplak Simongan Sugeng Dalu. Bapak Matius ingkang wonten ing Jalan Borobudur Manyaran Sugeng Dalu. Pak Jumadi, halo Pak Jumadi ingkang wonten ing Pondok Raden Patah. Ajeng Om Suwardi ugi wonten ing Pondok Raden Patah. Sugeng ngerasakan bebingah awet lahiripun wayah ingkang kaping kalih. Ya iki putune loro dek.
0: Kebalap yo.
1: Ya, ya. Ah, kan dhisik dek. Inggih. Lajeng kagem keluarga besar SMP SMA Kersa Mitra lan para tiyang sepuhipun lare-lare. Tan pun tiga mawon lah iki aku yang ketemu iki terus njur di anu Pak Kit kemarin siaran ya. Ya.
0: Yes, semua. Dalu, semua saja.
1: Semua saja. Nggih sedaya kemawon nggih.
0: Pak ngelengke uga iki para kadang jemaat iki di Semarang sesuk kira. Riyo unduh-unduh to.
1: Iki. Terus kagem pasamuan GITJ Semarang ampun ngantos kesupen nggih. Benjang-injang menika riyaya unduh-unduh kagem gereja GITJ Semarang. Monggo sami rawuh sedaya kemawon. Rawuh lan derek ngabekti sesarengan lan derek ngaturaken
0: pisungsung.
1: Pisungsung.
0: Yes. Kira padha karo anu to Pak, saos syukur ya memang jeneng saos syukur. Ucapan syukur, Thanksgiving. Kuwi. Dadi sewene setahun iki diberkahi Gusti. Jur atur pisungsung khusus mirunggan. Kanggo tahun iki. Nggo tahun ngarep ana meneh.
1: Iya. Kuwi sing isih memelihara budaya. Isi nguri-nguri budaya ngene iki anu GKJ
0: GKI
1: GKJTU terus GITJ yen GKI sak ngertiku pisung-sunge arupa anu
0: iya nanging isi ono ornamen-ornamen.
1: Oh.
0: Apa kuwi ornamen-ornamen unduh-unduhe gitu. Jadi isi ono tanduran, isi ono apa
1: meh kabeh gereja isih ana. Meh kabeh gereja isih ana mung yo sing bentuke
0: simbol ya kuwi.
1: Nggawa barang dienggo pisungsung njur mengko dilelang.
0: Nah, kuwi isih. Kuwi.
1: Yen wis tau tak critake kuwi jaman awake dhewe cilik kae. Nang desa ki ora mung ngono kuwi tok. Ning ana mangan-mangane bareng.
0: ono sing kuwi ya Pak, apa jenenge?
1: Gowo TD.
0: Kayak perjamuan kasih ngono to. Dadi nek saiki potluck. Jadi do nganggowo.
1: Sing digowo biyen iki kan makan besar tok, Bu.
0: Iya.
1: Sego.
0: Ijul-ijulan ngono lho, ijul-ijulan.
1: Iya, ijul-ijulan.
0: Ijulan. Jur sing keluarga iki entuk saka
1: keluarga liyane. Nah, ning wektu kuwi kelinganku iki wis pokoke sak TD kuwi, sak tampah. Kuwi iki dienggo wong 10. Wong 10 wis cukup, ora cukup kudu nggo wong 10.
0: Dadi modele bareng ngono ya, Pak.
1: Maem bareng.
0: Terus ora nganggo piring.
1: Ora nganggo piring, wis pokoke langsung. Dadi sing mame cepet ya warek. Sing cilik disenggoli. Angger arep nyupuk disenggol.
0: Kira hukum rimba.
1: Iya, jaman semono. Isine angger koyo ngono kuwi wis rebutan. Ora peduli pedes, ora peduli segone kurang mateng, wis pokoke ngarepe sikat ngono ya.
0: Nek saiki ora ngono.
1: Saiki ora ngono.
0: Ya umpama apa ijul-ijulan ngono kuwi, kuwi mesti kotak. Itu sak kotak, sak kotak.
1: Iya, kuwi ning kaya ngono kuwi rak apa jenenge? Maknane iki
0: kebersamaan.
1: Kebersamaan. Jadi sasarannya itu satu dengan yang lain itu sama. Ya panjen di hadapan Tuhan itu kan jabatan, ekonomi dan lain-lain itu
0: orang lebu.
1: Iya, semua kita itu sama di hadapan Tuhan. Sing bedake ya kasih kita, apakah seperti Tuhan mengasihi kita atau kasih kita seperti yang kita mau saja gitu kan.
0: Jur kejaba kuwi to, Pak, yen madang bareng ne mau. Iki kuwi nuduhke karukunan. Pas seduluran. Dadi wis ora mikir sapa kuwi ning pokoke madang bareng ya wis ngono kuwi ra nyenengke.
1: Ya umpama saiki digawe ngono-ngono piye, Bu?
0: Yo iso wae. Ning telat to iki wong gawe sesuk. Taun ngarep yo yo.
1: Nggowo daharan iki sak tampah ngono terus mengko di dimakan bareng wis rekoso aku lho, Bu.
0: Napa?
1: Aku ora iso muluk, tak golek sendok ngono.
0: Alah yo ora, kuwi jenenge ora kebersamaan, kudu gelem.
1: Wah, iki engko tak gak.
0: Latihan sik.
1: Latihan sik ya.
0: Iya.
1: Lah aku anu marai cah cilik dhewe kok. Aku nek didulang Mbak Yu
0: kuwi. Nah, kuwi mang terus ora iso marak dhewe.
1: Nganti gedhe lho hitungane kuwi. Nek mangan dhewe kan kocar-kacir terus ora barbar, dadi didulang karo diseneni dadi cepet.
0: Iya, iki saka Daniel Lumpun iki ngaturake salam. Salon sugeng dalu Pak Gideon, Bu Ani, langening ratri. Oke. Apa iki? Kapan-kapan dolan teng griya kula lho, nggih. Wis janji apa piye, Pak?
1: Aku ki ora janji. Janjiku ngene. Yen pas ana wektu lodang, terus ana kesempatan, ya mampir. Ora dolan, nek dolan ora suwe. Dadi anu Mas Koh Daniel. Jadi saya itu kan kegiatannya banyak. Jadi tidak berani janji kapan saya akan main ke rumah. Ya mungkin mungkin kalau Tuhan izinkan banyak kesempatan dan waktu ya, tiba-tiba saja datang. Ya nanti kalau mau datang saya telepon dulu supaya disediakan makan siang atau makan malam gitu ya. Ya gitu ya kok. Jadi tidak ada janjinya, tapi saya ingat-ingat untuk bisa mampir itu.
0: Oh no, seki ngerasak ke mau lho, pokoknya Pak Pujen. ono Gusti Yesus tapi ora ono ning kene. Kabeh sing di suwune gantos sanese nggih kodane pun sing di karepke iki. Nah, ono-onone setan gundul.
1: Biasanya jaduke jengklong putih.
0: Jengklong putih.
1: Diganti setan gundul.
0: Ya ono setan gundul. Wis ora apa-apa wis. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem para kadang ingkang dalu menika sampun sesarengan ing langene ratri. Mugi dalu menika saged rausaken suka bingah lumantar adicara menika. Ya wis Pak, yuk mirengke iki ya.
1: Iya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang rindu mendengar suaramu. Biarlah firmanmu menjadi pelita di jalan yang kami tempuh. Pimpin kami agar tidak menyimpang dari kasihmu. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Sahabat Scripture Union Indonesia, apa itu kasih? Lebih dari perasaan, Rasul Paulus mendefinisikan kasih sebagai tindakan yang lahir dari relasi dengan Allah. Kasih adalah pondasi iman Kristen yang membuat semua karunia rohani menjadi berarti. Kita bisa memiliki keahlian, pengetahuan, iman sempurna, atau kerelaan untuk mati, tetapi tanpa kasih itu semua tidak berguna di hadapan Allah. Di tengah dunia yang menjunjung tinggi pencapaian, kita kerap kali tergoda untuk mengejar hal-hal yang terlihat hebat secara lahiriah. Kita lupa bahwa esensi hidup pengikut Kristus adalah kasih. Namun, kasih seperti apa yang dimaksud? Kasih berarti sabar dan baik hati. Orang yang memiliki kasih tidak akan iri hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia akan bersuka cita karena kebenaran. Kasih adalah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kelemah lembutan, kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran. Kasih juga adalah kekuatan yang menyatukan tubuh Kristus. Tanpa kasih, kita bisa saling berdebat dan berselisih seperti kanak-kanak. Namun, ketika kasih menjadi dasar relasi, kita menjadi orang Kristen dewasa dan mengenal satu sama lain dalam kasih Kristus. Paulus menegaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. Ketika orang percaya kerap mementingkan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan, itu semua hanya untuk sementara waktu dan akan berlalu. Apa yang paling besar dan akan tetap ada adalah kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi motivasi kita dalam berbicara, bertindak, dan melayani? Atau apakah kita mengasihi karena merasa takut ditolak? Atau supaya dikagumi? Mintalah kepada Tuhan agar ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sebab dalam kasih kita mengenal siapa Allah dan juga siapa diri kita serta sesama kita di hadapan-Nya. Kiranya kita terus bertumbuh bersama-sama dalam kasih Kristus. Dengan kasih yang tak berkesudahan, kita mencerminkan Allah dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami bertumbuh bersama seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur kasih-Mu yang hidup. Di tengah perbedaan dan perjalanan hidup kami, satukan hati kami untuk saling menguatkan, mengampuni dan menopang satu sama lain. Kasih Kristus berakar semakin dalam di dalam kami, hingga hidup kami memancarkan damai, sukacita, dan kasih bagi banyak orang. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: dan misbah keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun sampai di 2 Tawarikh pasal 25 sampai dengan pasal 27. Dan teks perenungan kita di MK kita hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 25 ayat 2, pasal 26 ayat 16, dan pasal 27 ayat 6. Judul renungan MK kita hari ini adalah kekuatan itu ditentukan dari dalam. Saudara, ada hal yang nampaknya tidak terperhatikan, tapi justru itu bisa menentukan arah hidup kita. Apa itu? Hati. Bukan apa yang tampak dari luar, bukan pencapaian, bukan keberhasilan, tetapi apa yang berdenyut di dalam diri kita, yakni hati. Pasal 25 sampai 27 membawa kita melihat tiga kehidupan dengan satu benang merah yang sangat jelas, yakni arah hati. Nah, arah hati yang menentukan akhir hidup seseorang. Amasia memulai dengan baik. Dicatat oleh Alkitab, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun kalimat itu tidak berhenti di sana. Ada tambahannya, dan tambahannya, tetapi tidak dengan segenap hati. Ini nampak kecil, tetapi serius. Ia taat, tetapi tidak sepenuh hati. Ia melakukan yang benar, tetapi tidak sungguh-sungguh mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu terlihat kemudian. Ketika ia berhasil, ia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tanpa sadar, arah hidupnya pun terus bergeser dan bergeser. Lalu kita melihat Usia. Awalnya juga luar biasa. Selama ia mencari Tuhan, ia mengalami keberhasilan. Namun ada satu titik yang menjadi peringatan. Ketika ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ini peringatan buat kita semua. Masalahnya Raja Usia bukan saat ia lemah, tetapi saat ia kuat. Kekuatan yang tidak dijaga dengan kerendahan hati akan berubah menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu membuatnya melangkah melewati batas yang telah Tuhan tetapkan. Ia tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi berjalan dengan dirinya sendiri, dengan ego dan kesombongannya. Disitulah kejatuhannya dimulai. Nah, pasal 27 membawa kita pada Raja Yotam. Ia mungkin tidak sepopuler yang lain, tidak spektakuler. Tetapi ada satu kalimat yang sederhana, yang sangat baik, yang mencatat bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan ini, bukan karena ia paling hebat, bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia menjaga arah hatinya. Ia menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dan disitulah kekuatannya. Dalam kehidupan kita, ini sangat baik untuk kita catat. Kita tidak bisa melakukan banyak hal yang benar. Kita bisa terlihat baik, kita bisa mengalami keberhasilan. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah hati kita masih dan sungguh tertuju kepada Tuhan? Karena hati yang setengah-setengah akan mudah belok, akan mudah bergeser. Hati yang mulai merasa kuat akan mudah menjadi sombong dan tinggi hati. Namun hati yang terus diarahkan kepada Tuhan akan tetap bertahan dalam setiap peristiwa, bahkan musim kehidupan. Jadi pada akhirnya yang menentukan bukan seberapa baik kita mulai, tetapi seberapa setia kita menjaga arah hati kita. Sebagai pertanyaan reflektifnya, yang pertama, apakah kita melakukan hal yang benar dengan segenap hati atau dengan setengah hati? Yang kedua, dalam keberhasilan hidup kita, apakah kita tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan atau mulai sombong? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau melihat hati kami, bukan hanya tindakan-tindakan kami. Ampuni kami jika kami sering melakukan hal yang benar, tapi hati kami sesungguhnya tidak tertuju kepada-Mu. Maka jagai hati kami agar tetap rendah hati dan bergantung kepada-Mu dan hanya tertuju kepada-Mu. Ajari kami untuk terus mengarahkan hidup kami kepada-Mu dalam setiap langkah kami. Amin. Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Tiktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga Kau berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan Kau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tangan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang memberkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya, amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.